0: L. Sebaliknya, tidak ada huruf R dalam pelafalan bahasa Tionghoa. Bahasa Tionghoa sebaliknya mengganti pelafalan menjadi L untuk kata-kata serapan yang mengandung huruf R.
1: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
2: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.
3: Krik, krik, krik, krik.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: ...88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.
6: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights. 20 seconds to game time.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Jam 8 pagi. Waktu di Rasika.
0: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda tentang pernyataan minum air es setelah makan membuat perut buncit? Banyak orang memiliki kebiasaan minum air es atau minuman dingin lainnya setelah makan. Memang rasanya nikmat dan menyegarkan. Namun kebiasaan ini jika sering dilakukan akan menyebabkan bentuk tubuh Anda berubah. Perut Anda akan semakin buncit. Mengapa? Minuman-minuman dingin setelah makan dapat menyebabkan perut membuncit akibat timbunan lemak. Hal ini karena minyak dan lemak yang baru dimakan akan menggumpal akibat air yang dingin. Gumpalan akan menyebabkan proses pencernaan terhambat dan akan lebih cepat diserap oleh usus. Karena itu, biasakan minum air pada suhu normal atau air hangat setelah makan. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pak, beli garam.
2: Ini Bu.
1: Terima kasih Pak. Maaf, ini kok bukan garam beriodium?
2: Apa bedanya toh Bu? Kan sama aja.
3: Beda dong Pak.
2: Bu Lurah.
3: Garam beriodium bermanfaat bagi kesehatan. Sedangkan garam yang tidak mengandung iodium hanya memberikan rasa asin saja.
4: Kekurangan yodium bisa berakibat fatal. Pada janin dapat mengakibatkan cacat bawaan baik fisik maupun mental, keguguran, dan lahir mati. Pada anak dan dewasa dapat menyebabkan gondok, pertumbuhan terhambat atau kretin, gangguan mental, dan penurunan kecerdasan.
5: Tuh kan Pak, garam beriodium sangat penting untuk ibu hamil seperti saya.
3: Garam beriodium penting untuk semua keluarga.
4: Kebutuhan yodium dapat dipenuhi dengan mengonsumsi garam beriodium yang memenuhi syarat, yaitu sekurang-kurangnya 30 ppm. Kenali dan pilihlah garam beriodium sebelum membeli dan cek pada label kemasan.
2: Iya deh, sekarang saya jual garam beriodium saja agar masyarakat sehat.
3: Garam beriodium meski sakrit, manfaatnya selangit.
6: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
7: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
8: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
7: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
9: Paket.
7: Nah, iki, Bu. Dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
8: Aduh Pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih Pak?
7: Loh, piye to ki? Jare promo, kok metune koyo kiye barange. Aduh.
10: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
7: Nah, iki baru mantap, Bu.
8: Gaspol mana, Pak?
6: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad, 8 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan.
2: Jam 9 pagi, waktu dirasikan.
0: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda tentang yo-yo? Anda mungkin berpikir bahwa senjata adalah sebuah alat yang berbahaya dan harus dihindari. Tetapi jika Anda pernah memainkan yo-yo, berarti Anda sudah memainkan sebuah senjata. Yo-yo sudah ada sejak lama, tetapi baru tiba dan dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1929. Orang Filipina membuat yo-yo dari batang pohon yang merambat, yang ujung-ujungnya diikatkan dengan batu-batu keras. Mereka melempar batu-batu itu dengan menarik batang rambatnya. Yo-yo pertama di Amerika terbuat dari kayu. Donald Duncan mempunyai ide dengan meminta orang Filipina memperagakan yo-yo di pusat perbelanjaan. Demikianlah orang Amerika menyadari bahwa yo-yo juga dapat dipergunakan sebagai mainan. Akhirnya, yo-yo dibuat dari bahan plastik warna-warni dan dapat dibeli di toko mainan. Nama yo-yo berasal dari bahasa Tagalog Filipina yang mempunyai arti mari-mari. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Rassika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Saatnya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM. Karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Pak, beli garam.
2: Ini, Bu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, ini kok bukan garam Brio Dio?
2: Apa bedanya, toh, Bu? Kan sama aja.
3: Beda dong, Pak.
1: Bulurah.
3: Garam beriodium bermanfaat bagi kesehatan. Sedangkan garam yang tidak mengandung yodium hanya memberikan rasa asin saja.
4: Kekurangan yodium bisa berakibat fatal. Pada janin dapat mengakibatkan cacat bawaan baik fisik maupun mental, keguguran, dan lahir mati. Pada anak dan dewasa dapat menyebabkan gondok, pertumbuhan terhambat atau kretin, gangguan mental, dan penurunan kecerdasan.
5: Tuh kan, Pak, garam beriodium sangat penting untuk ibu hamil seperti saya.
3: Garam beriodium penting untuk semua keluarga.
4: Kebutuhan yodium dapat dipenuhi dengan mengonsumsi garam beriodium yang memenuhi syarat, yaitu sekurang-kurangnya 30 ppm. Kenali dan pilihlah garam beriodium sebelum membeli dan cek pada label kemasan.
2: Iya deh, sekarang saya jual garam beriodium saja agar masyarakat sehat.
3: Garam beriodium meski sakrit, manfaatnya selangit.
6: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
7: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
8: Baik, Guru.
7: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
9: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
7: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
8: Aduh, Guru.
7: Kamu kenapa?
8: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
9: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Klasika Pekalongan.

0: jam 10 pagi. Waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda bahwa angka 1, 2, 3 pada keypad telepon ada di baris atas, sementara pada kalkulator ada di baris bawah? Tahukah Anda bahwa 16 Juni tahun 1982, semua planet di tata surya terletak pada satu garis lurus? Dan tahukah Anda bahwa Indonesia adalah negara pertama dan satu-satunya yang pernah keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB? Tahukah Anda bahwa pada Piala Eropa 1984, Belanda yang sudah hampir pasti lolos babak kualifikasi akhirnya tersingkir karena perbedaan gol dari Spanyol? Setelah Belanda menang atas Malta, Spanyol membutuhkan 11 gol untuk lolos dari babak kualifikasi. Namun ternyata, Spanyol menang 12-1 atas Malta dan Belanda tersingkir.
2: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
3: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.
4: Deretan lagu-lagu rock siap hadir untuk kamu. Alunan musik cadas selama 2 jam siap membakar semangat kamu. Inilah Rock Corner. Jagonya musik rock ada di sini. Rock Corner.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM, Rasikan untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat menikmati akhir pekan bersama Rock Corner. Apa kabarnya kawan rocker? Semoga pagi ini semangat Anda sama menggelegarnya dengan ampli Marshall yang baru saya nyalakan. Oke, selama 2 jam ke depan kita akan kembali ke sebuah era yang bagi banyak orang disebut sebagai masa keemasan hard rock. Ada masanya ketika musik rock bukan hanya didengar, tetapi juga dilihat. Rambut gondrong yang disasak tinggi, jaket kulit, celana ketat, solo gitar yang panjang, drum yang menghentak, dan konser stadion yang dipenuhi puluhan ribu penonton menjadi simbol generasi. Dan MTV memutar video klip mereka hampir setiap hari. Radio-radio juga nggak mau kalah. Di seluruh dunia berlomba menjadi yang pertama memutar lagu terbaru mereka, dan album-albumnya terjual jutaan kopi. Mereka bukan sekedar band, mereka adalah ikon budaya pop. Mereka membuktikan bahwa hard rock bisa terdengar keras, tetapi tetap melodis, penuh hook, dan mampu dinyanyikan bersama oleh satu stadion. Pagi ini kita akan bersama para raksasa itu, para band hard rock, mulai dari Whitesnake, Scorpion, Bon Jovi, Guns N' Roses, dan masih banyak lagi. Oke, mulai sekarang naikkan volume radionya, karena pagi ini Rock Corner mempersembahkan Monster of Hard Rock. Dan perjalanan kita dibuka oleh seorang vokalis yang suaranya menjadi salah satu ikon hard rock dunia, David Coverdale bersama Whitesnake. Inilah Is This Love?

Mengungkapkan bahwa lagu tersebut sempat dipertimbangkan untuk penyanyi lain sebelum akhirnya diputuskan menjadi milik Whitesnake. Keputusan itu ternyata juga tepat sekali. Lagu ini menjadi salah satu power ballad paling sukses dalam sejarah hard rock. Kalau kita bicara tentang David Coverdale, ia bukan hanya luar biasa. Ia menggabungkan pengaruh blues dengan hard rock sehingga Whitesnake terdengar keras tetapi tetap hangat dan penuh melodi. Salah satu kekuatan hard rock era 80-an memang ada di situ, ya kan? Mereka tidak hanya mengandalkan riff gitar yang berat, tetapi juga chorus yang mudah diingat. Dan itulah sebabnya lagu-lagu mereka masih sering diputar hingga sekarang. Dan menurut saya, hard rock yang hebat adalah musik yang mampu membuat kita menganggukkan kepala, sekaligus ikut bernyanyi. Dan Whitesnake adalah salah satu contoh terbaiknya. Nah, setelah power ballad yang romantis, sekarang kita pindah ke lagu yang energinya benar-benar meledak. Sebuah lagu yang sejak intro gitarnya berbunyi, kita langsung tahu badai akan datang. Dari Hannover, Jerman, ini dia Scorpion, Rock You Like a Hurricane.

0: Klassika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.
5: Rock Corner.

Masih di Rasika FM, di Rock Corner, jagonya musik rock ada di sini bersama saya, Bagus AA. Tadi kita menghantam pagi dengan You Give Love a Bad Name dari Bon Jovi. Kalau Scorpion membuktikan bahwa band asal Jerman bisa menaklukkan dunia, Bon Jovi menunjukkan bagaimana MTV mengubah band rock menjadi superstar global. Tahun 80-an adalah masa ketika video klip menjadi senjata utama waktu itu. Band yang punya lagu bagus sekaligus penampilan panggung yang kuat akan lebih cepat dikenal. Dan Bon Jovi memahami itu dengan sangat baik. Mereka hadir dengan lagu yang penuh energi, chorus yang mudah dinyanyikan, dan penampilan yang karismatik. Hasilnya, mereka menjadi salah satu wajah paling terkenal dalam dunia hard rock. Ada satu hal yang menarik dari hard rock era ini ya. Hampir setiap lagu memiliki bagian yang sengaja dibuat agar penonton bisa ikut bernyanyi bersama waktu itu. Ya kan? Dalam konser, ribuan orang akan menyanyikan chorus secara serempak, dan momen seperti itulah yang membuat konser hard rock terasa begitu hidup. Menurut saya, kekuatan sebuah lagu bukan hanya ketika diputar di studio, tetapi ketika puluhan ribu orang menyanyikannya bersama. Dan Bon Jovi adalah ahlinya menciptakan lagu-lagu itu. Nah, kalau Bon Jovi memiliki sisi glamour hard rock, berikutnya kita akan bertemu band yang membawa kembali aroma jalanan, bahaya, dan rock and roll yang liar. Band yang mengubah wajah rock di penghujung era 80-an. Ini dia Guns N' Roses. Welcome to the Jungle.

0: Klasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV, ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
4: Raw Corner

Kawan Rasika dan kawan Rock Corner, barusan kita menikmati Panama dari Van Halen. Kalau kita membahas hard rock tanpa menyebut nama Eddie Van Halen, rasanya ada satu halaman penting dalam sejarah yang hilang, ya kan? Eddie bukan hanya gitaris hebat, tetapi seorang inovator, dan teknik two-handed tapping itu yang ia populerkan membuat dunia gitar berubah total. Setelah kemunculan Van Halen, hampir semua gitaris muda ingin belajar memainkan teknik itu, ya kan? Tapi menariknya, Van Halen tidak hanya mengandalkan kemampuan teknis. Lagu-lagu mereka selalu punya keseimbangan antara permainan gitar yang spektakuler dari David Lee Roth. Itulah yang membuat musik mereka terdengar besar, meriah, dan sangat cocok untuk panggung stadion. Ada fakta menarik tentang lagu Panama. Di bagian tengah lagu terdengar suara mesin mobil yang meraung gitu kan. Banyak yang mengira itu efek gitar, padahal suara tersebut berasal dari mobil sport milik Eddie Van Halen yang direkam langsung di studio. Hal-hal kecil seperti ini menunjukkan betapa kreatifnya mereka dalam proses rekaman. Dan menurut saya, Van Halen membuktikan menjadi musisi hebat bukan hanya soal teknik, tetapi juga keberanian bereksperimen dan menciptakan sesuatu yang belum pernah dilakukan orang lain. Oke, sekarang kita menuju band yang menunjukkan arti sesungguhnya dari semangat pantang menyerah. Inilah Def Leppard, Pour Some Sugar on Me.

0: Rasika FM.
1: Pak, beli garam.
2: Ini Bu.
1: Terima kasih Pak. Maaf, ini kok bukan garam Brio Dio?
2: Apa bedanya toh Bu? Kan sama aja.
3: Beda dong Pak.
1: Bulurah.
3: Garam beriodium bermanfaat bagi kesehatan. Sedangkan garam yang tidak mengandung yodium hanya memberikan rasa asin saja.
4: Kekurangan yodium bisa berakibat fatal. Pada janin dapat mengakibatkan cacat bawaan baik fisik maupun mental, keguguran dan lahir mati. Pada anak dan dewasa dapat menyebabkan gondok, pertumbuhan terhambat atau kretin, gangguan mental dan penurunan kecerdasan.
5: Tuh kan Pak, garam beriodium sangat penting untuk ibu hamil seperti saya.
3: Garam beriodium penting untuk semua keluarga.
4: Kebutuhan yodium dapat dipenuhi dengan mengonsumsi garam beriodium yang memenuhi syarat, yaitu sekurang-kurangnya 30 ppm. Kenali dan pilihlah garam beriodium sebelum membeli dan cek pada label kemasan.
2: Iya deh, sekarang saya jual garam beriodium saja agar masyarakat sehat.
3: Garam beriodium meski sakrit, manfaatnya selangit.
6: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Raw Corner.

88.9 FM, Rasika Pekalongan untuk kita semua. Kawan Rock Corner, barusan kita kembali ke tahun 1986 bersama The Final Countdown dari Europe. Sulit rasanya menemukan lagu hard rock yang intro keyboardnya seterkenal lagu ini. Hanya beberapa detik saja, beberapa detik pertama saja, sudah cukup membuat orang langsung mengenalinya. Oh, ini The Final Countdown. Dan sampai hari ini lagu tersebut masih sering dipakai untuk membuka konser, pertandingan olahraga, hingga berbagai acara besar, ya kan? Dan Europe membuktikan bahwa hard rock tidak selalu harus didominasi gitar. Keyboard juga bisa menjadi identitas sebuah lagu tanpa mengurangi kekuatan musiknya. Justru perpaduan keyboard, riff gitar John Norum, dan vokal Joy Tempest membuat The Final Countdown menjadi anthem yang melampaui zamannya. Kalau Def Leppard mengajarkan arti ketekunan, Europe mengajarkan pentingnya identitas. Dalam dunia musik, punya ciri khas jauh lebih berharga daripada sekedar mengikuti tren, ya kan? Banyak band hebat lahir di era itu, tetapi hanya sedikit yang memiliki suara yang langsung dikenali dalam hitungan detik. Dan menurut saya itulah rahasia mengapa lagu-lagu era hard rock masih terus hidup sampai sekarang. Mereka punya karakter, punya karakter. Begitu intro dimainkan, kenangan pun langsung kembali, ya kan? Dan sekarang kita menuju ke salah satu band yang menjadi simbol generasi muda di akhir tahun 80-an. Band dengan energi liar, vokalis karismatik, dan lagu-lagu yang penuh semangat pemberontakan. Ini dia Skid Row, You've Got the Wild.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Jam 11 siang. Waktu di Rasika.
0: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda bahwa tiram dapat berubah kelamin setiap 7 hari? Namun apabila hal tersebut dilakukan, maka berisiko mengganggu psikologinya. Tahukah Anda bahwa gigi merupakan satu-satunya bagian tubuh yang tidak dapat memperbaiki dirinya sendiri apabila rusak? Dan tahukah Anda bahwa bola mata burung merak lebih besar daripada ukuran otaknya? Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Pancasila Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Raw Corner.

Kawan Rasika, barusan kita menikmati Overnight Sensation dari Firehouse. Kalau kita bicara tentang hard rock awal tahun 90-an, Firehouse adalah salah satu band yang datang di saat yang sangat menarik. Mereka muncul ketika dominasi hard rock mulai mendapat tantangan dari gelombang baru bernama grunge. Tetapi Firehouse tetap memilih setia pada identitas mereka. Gitar yang melodis, vokal yang kuat, dan lagu-lagu yang mudah dinyanyikan bersama. Yang membuat Firehouse berbeda adalah keseimbangan antara kekuatan dan kelembutan. Mereka bisa memainkan lagu dengan energi tinggi, tapi juga piawai, sangat piawai menghadirkan power ballad yang menyentuh. Itulah sebabnya mereka memiliki basis penggemar yang sangat loyal di berbagai negara termasuk Asia Tenggara. Dan dalam dunia hard rock ada istilah melody is king. Seberat apapun riff gitarnya, pendengar tetap akan mengingat lagu karena melodinya. Dan Firehouse memahami betul filosofi itu. Mereka tidak pernah membiarkan teknik mengalahkan lagu. Dan menurut saya itulah alasan yang mengapa lagu-lagu Firehouse masih nyaman didengar hingga sekarang. Musik yang baik bukan sekedar keras saja, tapi mampu meninggalkan kesan setelah lagu berakhir. Oke, sekarang kita akan mendengarkan sebuah lagu dari band yang mungkin tidak selalu menjadi sorotan utama, tetapi memiliki

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.
5: Rock Corner.

88.9 FM, Rasika Pekalongan untuk kita semua. Tadi kita menikmati Cherry Pie dari Warren. Kalau ada satu kata yang menggambarkan era hard rock akhir tahun 80-an, mungkin jawabannya adalah spektakuler. Video klip dibuat semegah mungkin, konser digelar di stadion, dan hampir setiap band berlomba menghadirkan penampilan yang paling berkesan. Warren menjadi salah satu ikon dari masa itu dengan lagu-lagu yang penuh energi dan mudah melekat di telinga. Namun di balik kemeriahan tersebut ada sisi lain yang sering terlupakan. Banyak musisi hard rock adalah pemain yang sangat serius dalam bermusik. Mereka menghabiskan berjam-jam untuk latihan, menyusun aransemen, dan mengejar kualitas rekaman terbaik. Jadi jangan tertipu oleh penampilan glamor mereka. Di balik rambut panjang dan jaket kulit ada dedikasi yang luar biasa terhadap musik. Era hard rock juga menghadirkan banyak gitaris hebat yang saling menginspirasi. Mereka tidak hanya bersaing di tangga lagu, tetapi juga mendorong satu sama lain untuk terus berkembang. Itulah sebabnya dekade 80-an sering disebut sebagai salah satu masa paling kreatif dalam sejarah musik rock. Dan menurut saya, persaingan yang sehat selalu melahirkan karya-karya terbaik. Ketika musisi saling memacu kualitas, yang paling diuntungkan adalah para pendengar. Dan sekarang kita akan mendengarkan band yang berhasil memadukan funk, hard rock, dan permainan instrumen kelas dunia dalam satu paket yang unik. Inilah Extreme, Get the Funk Out.

0: Klasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Lho, piye to iki? Jare promo, kok metune koyo kiye barange. Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Raw Corner.

Kawan Rock Corner, baru saja kita mendengarkan Addicted to That Rush dari Mr. Big. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang band-band yang membangun kejayaan hard rock lewat lagu-lagu anthem dan konser-konser spektakuler, Mr. Big hadir dengan sesuatu yang sedikit berbeda. Band ini sering disebut sebagai musician band. Kenapa? Karena setiap personelnya adalah pemain kelas dunia. Paul Gilbert dikenal sebagai salah satu gitaris dengan teknik luar biasa. Billy Sheehan dianggap sebagai salah satu basis terbaik dalam sejarah rock. Sementara Pat Torpy dan Eric Martin melengkapi formasi dengan kualitas yang sama hebatnya. Namun menariknya, kemampuan teknik yang tinggi membuat mereka lupa pada satu hal yang paling penting. Lagu. Sehebat apapun seorang gitaris, secapat apapun permainan bass, kalau lagunya tidak bisa menyentuh pendengar, semuanya sia-sia, ya kan? Mr. Big membuktikan bahwa teknik dan musikalitas bisa berjalan berdampingan. Kalau kita menengok perjalanan pagi ini, siang ini, kita telah bertemu begitu banyak monster hard rock, ya. Dan nggak terasa juga, sudah 2 jam kita lalui bersama dalam perjalanan menelusuri era monster of hard rock. Semoga siang hari ini bukan hanya dipenuhi dentuman drum, riff gitar yang garang dan vokal yang menggelegar, tetapi juga cerita-cerita yang membuat kita semakin menghargai para musisi yang telah membangun sejarah musik rock dunia. Karena pada akhirnya, lagu yang hebat mungkin akan mencapai tangga lagu. Tetapi musik yang jujur akan hidup selamanya di hati pendengarnya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dari pukul 10 hingga 12 siang ini, saya Bagus AA pamit undur. Tetap sehat, tetap semangat, terus dukung musik yang berkualitas, dan jangan pernah takut menaikkan volume. Kencengin radionya. Selama yang Anda besarkan adalah semangat, inspirasi, dan kecintaan pada musik. Sampai jumpa di Rock Corner minggu depan dengan tema baru yang tidak kalah seru. Oke, Rock Never Dies. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat duhur.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad 8 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Ahad Kedua, pada hari Ahad Pagi, 23 Agustus 2026, pukul 7 pagi sampai dengan selesai, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99, Surabaya. Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, yang satu depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.
2: Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa, sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal, kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu, lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang kelima dengan bahasan Apa Itu Manaqib? Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد أروح مشايخ أروح إخوان أخوات في المشرب أروح إن كان راوخ Sedayanipun ing riki kawula ngaturaken puji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ing menapa kawula saha panjenengan sedaya dening Allah Subhanahu wa taala tansah pinaringan tetep Islam, tetep iman. Pinaringan taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala saged sami-sami pinanggih, saged sami-sami kempal wonten ing menika masjid, wonten ing menika majelis, wonten ing menika ma'had. Tentunipun tujuan kawula saha panjenengan sedaya angsalipun kempal wonten ing menika majelis, fa insyaallah ala niyatil khalisah mukhlishah shadiqah wa adimir raja wa uluwil himmah, sebab niat ingkang estu, ingkang ikhlas, ingkang bekto agungipun pengajeng-ajeng dateng rahmatipun Allah kelayan bekto kedorong ninggilipun semangat dateng ngersanipun Allah. Mugi-mugi sedaya ingkang wonten ing saklebetipun manah kula lan panjenengan sedaya kala wau zahiran wa batinan badhe dipun pirengaken dening Gusti Allah, dipun pirsani dening Gusti Allah, dados bingahipun manahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in, bingahipun para guru-guru, para pini sepuh, langkung-langkung tiang sepuh kalih kula lan panjenengan sedaya, ugi langkung-langkung bingahipun sultanil aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhuma. Mugi-mugi punapa ingkang badhe kawula aturaken menika nggih minangka pengaosan ingkang nembih kawula melayi kranten ngadepi pinten-pinten pitakenan pinten-pinten permasalahan ingkang timbul wonten ing akhir-akhir menika. Mugi-mugi punapa ingkang mangke kawula saged aturaken dhateng ngarsa panjenengan sedaya, mugi-mugi pinaringan manfaat dening Gusti Allah dadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan sedaya pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah kelayan bekto ridho dhateng ngersanipun Gusti Allah dipun sarengi husnul khatimah ma'anil syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah sampun pinten-pinten hadis ingkang masyhur ingkang mutawasir fi hadis sahihah wa ghairiha napa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ugi maos nyerita-nyeritakaken manakipun keluarga sahabat minal muhajirin wal ansyar wasyuhada wa ghairihim. Kanjeng Nabi kersa maos manakip kok. Cekalan kula kali jenengan niku napa sih? Sak liyane Al-Qur'anul Karim. Minangka wong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggih. Hadis Rasulullah. Nggih. Hadis Rasulullah sampean cilok. Eden pinten? Wonten 6 sing dadi pokok. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, napa malih? Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah niku nggih sik kathah. Sampeyan cilok. Imam Bukhari nggih wonten ing kitab sahihipun niku ndamel judul piyambak wonten ing mriku judul napa? Kitabul Manakib. Nggih. Lajeng to mriku ndamel judul malih Kitabu Fadaili Ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Lajeng ngamel judul malih napa? Kitabu Manakibil Ansar. Niku Imam Bukhari. Imam Muslim nggih. Ugi ngamel judul Kitabul Fadail.

Nggih napa mboten? Nggih ta? Lah mek pun kaya ngeten. Intine kabeh niku napa akhire njalukno sepura kula kali panjeneng. Ngan mergo kabeh niku mboten saged berhasil mek kula kali sampean mboten disepura dhisik karo Gusti. Niku panten pondasi pokok. Mboten usah diomong, padha mek sampean dawuh teng Gusti Allah. Nggih. Sampean ndonga, ya Allah. Mugi-mugi kula panjenengan paringi rezeki ya Allah. Kebetahan kula niku ngaten-ngaten ya Allah. Nggih ta? Kali sampean kali kula cuma nyebut namane Ibu Allah. Ya Allah, ya Razzaq. Enggak usah disebut dawa-dawa. Mergo melok mazhabe Nabiullah Ibrahim alaihi salam, hasbuna ilmullah an su'alina. Mboten malaikat, mboten. Kula mboten bakal nyuwun napa-napa. Pun cukup ilmune Allah nyemerapi dhateng kewontenan kula. Lho, niki lah. Isine niku pun dijawab sampun. Lah nek sampean seeker-ekeran, tapi lak rangkung saya niku yai, lak donga niku disuwun mawon sedayane mboten kuat kula kali sampean, mboten kuat. Tambah dijer, tambah gak iso madhep. Gini apa mboten? Ya Allah, sampean jembaraken rezeki kula ya Allah. Seneng Gusti Allah. Ya Allah, tanggung jawab kula ya Allah. Mugi-mugi sampean atasi ya Allah. Seneng Gusti Allah. Begitu sampean ngejer, termasuk rezeki kula ya Allah. Muga-muga saged tumbas kijang anyar ya Allah. Nah, mulai diejer. Nggih ta? Mboten kuat. Nggih, ngetok setane. Din-din. Nggih ta? Nggih katik ketok kijange rada ijo. Nggih sing ijo niku ya Allah. Lah, gak kuat. Gitu. Ya Allah, panjenengan cekapi rezeki kula ya Allah. Panjenengan atasi kewontenan kula ya Allah. Sama nangis dipirengaken kali Gusti Allah. Sama ngejer mergo kula ya Allah. Enggak ada utang kali niku ya Allah. Niku kereng ya Allah. Wis gak sida. Nggih, akhire mboten ketok pangerane teng atine ketok brengose sing kereng. Nggih ta? Angel tuntunan niku angel. Lho niki lho. Pun ngeta. Wa zikrul maut sadaqatun taipun Kanjeng Nabi. Nek wong niku eling mati. Ngeta. Iku padha karo wong oleh ganjarane padha mbek ganjarane sedekah. Ngeta. Ya napa sampean mboten padha mbek ganjarane wong sedekah. Gita, wong kula tenang kula kali panjenengan niku ndadosno kepikiran kok. Nggih napa mboten? Mek pun ndadosno kepikiran terus sak napa kira-kira sampean niku? Kira-kira sing dilungno niku napa mboten ngluwi sedekah ing dalem manah kula kali sampean. Nggih. Dawuhipun Kanjeng Nabi, "Wa dzikrul qabri yuqribukum ilal jannah." Mek uang iku eling kuburan. Barakno parek karo swarga. Mergo eling kok aku nak kuburan diapakno ya. Sampai para wali niku lho sing paling diwedeni niku teng kuburan mboten teng akhirat. Mergo napa nak akhirat saking kancane nek susah, nak kuburan ijen. Sakniki niku sinten sing eling kuburan niku? Wong sakniki kuburan niku rame niku. Kita biyen kula sik cilik-cilik niku liwat kuburan niku wedi. Sakniki enten wong wedi kali kuburan. Mboten nenen jerangkonge pun mboten muncul napa wong kula kalih sanes dadi jerangkong sing akeh. Nggih ta? Nek biyen mboten nenen kuburan liwat di ayo mlayu wedi ngene apa? Siak-siak. Sakniki mboten kuburan niku malah dienggo digasap, dienggo ni macem-macem. Nggih napa mboten? Mboten nenen jerangkong sakniki. Nggih ta? Mboten nenen. Nggih. Mergo kula kalih sampean niku lho. Minal jinnati wan nas niki kula kali sama niki dadi jerangkong sing akeh cuma gak sadar saat niki malah saat niki jerangkonge meningkat napa kepengin dadi artis wong jerangkong ya gelem disoting niku lho masyaallah
Ginapa mboten? Di syuting, Masya Allah. Ini kalau pikir-pikir, jerangkong apa ini? Gitu lah. Jerangkong modern. Gitu. Terus sing nangani penjerangkongan niku. Ini Masya Allah macak. Kados tiang-tiang sing dadi panutan. Kados tiang-tiang sing soleh. Ginapa mboten? Kita ayo dilungguhno kaya ngono ku dilungguhno. Kita supaya anak putu kula kali jenengan niku mboten kabur. Endi sih sing cuma dadi wong pinter, endi sih sing cuma dadi wong panutan niku mboten kabur. Wong sakniki ya Allah bener nek cara hadis-hadis min asyrotis saah tandane kiamat nggo ngeten niku. Napa? Para kiai, ya para kiai ini ku sinten mawon sing gelek nggawa asmanipun Gusti Allah naik panggung. Gita, wong ahli panggung artise naik masjid. Saman dilok. Ustate kadang-kadang niku nggih oleh ngajar ilmu ni Gusti Allah, bekto hadisipun Rasulullah sing kados ngeten mulya agungipun. Awake nggawa sikap enggak koyok sikap sing dicintai kalu Rasulullah. Ngenapa mboten? Mungkin sebagai pendengar tambah akeh ilmune, tapi ilmune apa ndadekno panutan menyang Gusti Allah mboten tentu. Ajine manut ya napa? Wong sing nggawa contone koyok ngeten kok. Sampeyan pengin dadi wong pinter apa wong saleh? Niki lah. Ngeta, niki kecemburuan kula. Terus akhirnya niku napa? Kiai nani sing ahli napa sing artis ngeta mergo ngene lah mergo dodol lagu lagune sing didol pergo nyangkut teng kosidah ngene apa napa maling kena jeng wulan Ramadan lagi rabi ngepop cuma nyebut nama-nama Allah gak pase-pase jadi kiai gitaran mbek juban ngene sing kula dilek ya apa suwe-suwe niki. Ngeta, niki cocok dhewepun Kanjeng Nabi, yadhhab as-shalih an Kanjeng Nabi, yadhhab as-shalih al-awwal fal awwal. Besok no sing kedaman, wong-wong saleh sing kena dadi panutan nang Gusti Allah. Takean entek, sing pinter tambah akeh. Niki sing dadi masalah. Tak nop ngimba merembet-merembet sak niki ya nop ngegelek kula aturno. Dimontas, mawon pake ju. Ju. Mudi ini tahlilan buatan jubang. Kadang-kadang saya enak ide, kadang-kadang piyamaan, ngaji pangan godong. Niki babakan ambil uswah loh. Gita, demonstrasi, jubang serbanan gue. Sing kulo pikir anak putu kulo kering jenengan niku besok kaya apa sih kira-kira niku. Gila. Niki sing dipikirin iki. Nggih, Bun. Ngeta. Jadi aja kaget sak niki TV niku pokoke sing penting payu. Nggih napa mboten? Dunia lain. Nggih, di sini ada setan. Ngeta. Anak cilik kula niku kadang-kadang anak-anak, "Hei, ya, ya, sini ya. Ini ada judul apa? Di sini ada setan." Mana setannya ya? Ya iku sing main dhewe iku ya setan. Ngeta. Lah opo ngomong kaya ngono-ngono iku lah nopo ngerti lho kecemburuannya niki sing kula pikiri ngerti lho terus enten judul malam iki di sini ada setan dunia lain apa male apa nen alam gaib napa male cek wakeh nggih ta main kula kadang-kadang kula mikir kula pingin ngomong kula teng kanca niki kanca-kanca kira-kira sak niki niku sing luwe payu niku dadi kiai murni napa dadi tukang dukun napa dadi tukang syarat nen kira-kira payu pundi lho mek sampean niku pancen pasarane dadi tukang syarat kali dukun sak niki pun dilemon pun minggu kedua ngaji perdukunan gak napa kira-kira nen nah, niki lho mboten awet, mboten awet. Koyok ngeten niku mboten dawet. Mek tukang syarate niku mboten menang minangka kia, luweh menang minangka tukang sa. Hati-hati. Tukang syarat. Nggih.
niku mergo susah, mergo sedih. Atau paling boten mergo saking dawa yang nangen apa njukuk jalan pintas. Gitu. Wong koyok ngeten niku kepingin berhasil dalam kenyataan. Gitu. Ing mongko kenyataan berhasil niku wae Gusti Allah. Dudu itu kang syarat. Tapi tukang syarat mek ngomong insya Allah gak payu. Gimana bang Diten? Gak payu. Mek sing menang ake tukang syarat ya lo mek kiai ini boten. Gita. Mesti janji ini sing molo-molo. Wista. Mek saman boten percaya. Saman balik meriki. Gita. Pertama boten ngeten. Saman sih diubet no. Ing dalam kenyataan-kenyataan persetanan. Gita. Mek sampan mboten percaya. Sampan mantuk teng griya sampean. Enten napa, Mbah? Dilok enok ngarepe omahmu. Ya, nok ngisori kasurmu. Didelok enten macem-macem. Wong mak sing jine sing dikongkon. Nggih ta? Atau pancen wonten jin enten. Nggih ta? Ampun, diubek dawa-dawa kaya ngeten suwe-suwe tiang-tiang ini mulai luwe kuat menuntute pundi Mbah kok mboten hasil-hasil sih Mbah gitu mulai gak berhasil gini apa mboten wong mbak lah niki mulai surut niki masalah ini maka nih niku wasiat kula nggih mek sampean niku ajenge teng tukang syarat nggih. Nek tukang syarat niku si anyar-anyaran cepet sama nyuwun teng mriko. Pokoknya sing bener lho nggih. Sing syarat putih lho, sama nyuwun niku mandi-mandine jangkep setahun gak patek mandi. Nggih ta? Nggih, si anyar-anyaran ngeten. Nggih ta? Merga napa? Merga teng mriku sampun keisen sing boten-boten. Nggih ta? Merga tukang syarat niku sakjane mboten istimewa. Enten ilmune enten kena dipelajari kok. Cuma sakniki sampean niku ahline napa mboten niku tok mawon. Mangkane nek pancen sampean niku ahline berarti peparing sangka Gusti Allah. Tapi kok sampean tukang syarat rewo-lewo njaluk ngene njaluk ngono enten ono gak mandine. Oke, okay, you understand? Wah, tak boleh ngomong perdukunan. Pun, tetok undi wau. Eh, gara-gara kuburan ni kuno. Gita, mazikrinar minal jihad. Doeling neroko. Niku pot. Mergo nopo. Mergo pun jelas. Jihad niku ala jihadaini. Jihadul asghar wa jihadul ak. Onok jihad cili, onok jihad gede. Jihad gede niku napa? Merangi hawa nafsu. Lah, mek uang niku iling-ilingan neraka. Berarti uang niku merangi hawa nafsu. Nih. Ben. Dawuhipun Kanjeng Nabi malih, wa dzikrul qiyamah yubaidukum minan nar. Mek uang niku iling-ilingin neraka bakal dadekno adoh iling-ilingin kiamat dadekno awake niku didono saka neraka kok merga napa merga awake selalu eling bakal balik dateng ngersanipun Gusti Allah ben wan nadama napa wasamrul jannah tarkul hasad. Mek uang besok nak swarga kepingin sugih. Macem-macem teng swarga niku ana omahe cilik. Senajan atine padha senengi, senajan atine padha bahagiae, tapi keistimewaane dhewe-dhewe sangka Gusti Allah. Nah, tandane uang niku besok mempunyai satu kelebihan cara zahir wonten ing swarga. Ayo ana dunya aja duwe sifat iri iri hati. Nggih, aja. Nggih ta, sampean dungakno. Oleh ndi rek cek sugine rek, wis muga-muga langgeng, muga-muga aku kecipratan lek. Lho ngene lho, sing bungah sampean, sampean sing koyo ngeten niku cara hitungan swarga ndadekno sampean soge besok nang swarga. Tapi teng dunya sampean ndadekno jembar ati atine. Lajeng dawuhipun malih Kanjeng Nabi, wan nadama
minadzunub at taubatus shodiqah, uang sing teman-teman

menyesal wong iku ngrasa duwe dosa, ya iku mek wong iku tobaté bener. Tobat bener niku ya napa sih? Sing paling pokok kuncine aja maneh nglakoni dosa maneh. Eling awake tuman duwe dosa ditobati malih teng Gusti. Niki termasuk syarat pertama taubatan nasuhah. Ben. Mangkane Syekh Abdul Qasim Junaid al-Baghdadi radhiyallahu anhu manakib iku ya. Nah niki dawuh. Triburit songkong ngersani pun Allah. La ya'lamu junud rabbi illa hu. Nggih. Sing diarani para jurit niku napa? Bantuan-bantuan zahiriyah wa batiniyah songko Gusti Allah. Mboten terus sampean kali kula. Nggih. Lah, manakib niku termasuk para jurit. Nggih. Lah nek pun manakib niku minangka para jurit, dadekno narik pengrungune wong sing ngrungokno, dadekno kuat atine murid, dadekno tambah madhep kanggo wong-wong sing madhep teng Gusti Allah. Murid mboten trima, matur yai, ana apa? Sampeyan niku dawuhaken manakib niku kados mekaten agungipun niku napa wonten dalile? Dipun jawab wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusul ma musabbitu bihi fuadak. Ana dawuhipun Gusti Allah dawuhi dateng sinten Syekh Junaid dawuhi menyang Kanjeng Nabi dawuh napa Muhammad apa wae sing merupakan kisah manakib tak critakno menyang awakmu sing nyangkut nang manakib para anbiya wal mursalin. Perlune napa Gusti Allah supaya tambah mantep Muhammad hatimu Muhammad Rasulullah sing menangka priagung kados mekaten agungipun dhateng Gusti Allah iso ngrasakno manfaate mana napa malih kula kali sampean. Nggih. Terus si ayat niki lho, napa dhaipun wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Manakib-manakib iku Muhammad. Iku pancen bener sak benere Muhammad. Ngeten ta Gusti Allah. Iya. Tur manakib iku Muhammad. Nek pancen wong iku duwe iman sing sampurna menyang ngersaku Muhammad, manakib iku minangka pitutur Muhammad, minangka tuntunan bimbingan karo wong sing duwe iman sing sampurna. Jadi nek ana wong nakokno manakib, niku istilah niku mboten kok cuman takon kepingin weruh, sakjane wis ana masalah ingkar wonten sak lebetipun ma. Nah, niki insya Allah mangke budak badhe kula aturaken apa ose kok ana uang-uang duwe ati sing ingkar kaya ngono, duwe ati kok iso nantang kaya ngono, duwe ati kok iso gak trimo kaya ngono, baik para anbiya wal mursalin, baik karo para aulia wa ibadillahi sholihin, sampai onok wali, onok wong sing soleh, onok ngarepe mripate sing wis diakoni kaya ngono, kok sik tetep gak trimo ingkariku, mergo apa niki? Niki perlu dikupas niki. Niki kabeh pengupasan napa kanggo mbukak manah kula kali panjenengan supaya nyadari ana apa iki sakjane ana apa. Nggih napa mboten? Niki sing kudu diweruhi niku. Nggih ta? Mangkane akhire kula kali sampean mboten sadar. Napa mboten sadare niku? Nggih ta? Para wong sing soleh nek ngarepe mripat gak katon, sing ado-ado malah sing katok. Gitu, nek sing ado iku katok, ya sing parek, ya mulyakno, ya hormaten. Tapi kadang-kadang kula kare sampean niku mboten. Alah, wong iku ustad ngono bae kok.

0: Lah wong iku kiai ngono bae kok. Seje mek kiai ku, seje mek guruku. Lho niku ati-ati niki. Nggih, niki perlu dioncek niki. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatiha.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watusalam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad 8 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Ahad kedua, pada hari Ahad pagi, 23 Agustus 2026, pukul 7 pagi sampai dengan selesai, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99, Surabaya. Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watusalam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Klasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, piye to iki? Jare
4: mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, rocker mulai hari kamu dengan rock terbaik. Dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Jam 1 siang, waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda bagaimana pelangi terbentuk? Pelangi terbentuk karena pembiasan sinar matahari oleh tetesan air yang berada di atmosfer. Ketika sinar matahari melalui tetesan air, cahaya tersebut dibengkokkan sedemikian rupa, sehingga membuat warna-warna yang ada pada cahaya tersebut terpisah. Tiap warna dibelokkan pada sudut yang berbeda, dan warna merah adalah warna yang paling terakhir dibengkokkan, sedangkan ungu adalah yang paling pertama. Fenomena ini yang kita lihat sebagai pelangi. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
3: Ya. Boleh tahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Sudah boleh kembali. Sudah
2: boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris. Dapatkan Bio7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Bio 7, double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full, hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Dobel berubah, dobel kasiatnya. View 7.
2: Assalamualaikum, Bu Dalmi.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terus nggih, jenengan Bu Dalmi?
3: Terus.
2: Oh nggih. Bu Dalmi panjenengan usia pinten?
3: Sampun 61, Mbak.
2: 61 tahun, alhamdulillah. Di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat hari ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
3: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
2: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
3: Leres.
2: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
3: Sampun 3 tahun.
2: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana kata Bu?
3: Ini sampun
2: sampun ya. Dan terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7, ini aku ceritanya pripun?
3: Ceritanya pun mirengaken wonten radio langsung kula copi sendal paket kali pakai tiga pakai sambil wonten perubahan, wonten kesembuhan, wonten ringan pun wonten kimat-kimat paling kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
2: Oh, ngaten. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, pun ketiga, gitu. Botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat.
3: Sehat.
2: Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngaten nggih. Nggih, pun nek ngaten mugi-mugi tetap sehat nggih, Bu nggih.
3: Nggih.
2: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
3: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
2: Nggih.
3: Terus sak mangke kagem napa niku kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
2: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat niki karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun kelas pinten botol?
3: Wah, rumiyen niku kula lempakne niku pun 15 botol.
2: 15 botol.
3: Saat niki juga pun kula kincar.
2: Nggih. Terus sampai saat niki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis duwit kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
3: Nggih. Ning dinten-dinten sedaya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal Mbak Bio 7 supados inggal-inggal salah sakit pun.
2: Nggih, matur bantuan nggih Bu Darmi.

0: Bio 7. Dobar formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasiga.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten ini, Gigi?
2: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RP1, RW2, Kecamatan Sampang.
1: Iya, nanti nungguan. Sin, diceritain apa nih, Mbak?
2: Awalnya sih ceritanya setitan, tapi dangu-dangu dadu selatu. Watung pun nonton bangsal tahunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi rati flek, nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngerasakan ngombe obate, betul. Usaha mali ben boten watuk-watuk mawon. Nah terus saya nonton Bio 7 nyobi sepindah, diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah nonton perubahannya.
1: Ada pun pinten botol lagi terasa?
2: Terasa pun 3 sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahannya kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pongone ten kamar mawon boten purun sosialisasi lah niko. Rasa niki pun sakit medal pun ini pun purun tenggane. Kutu neng, melampa-melampa. Imamnya pun kata alhamdulillah.
1: Nggih, nun sewu yo sone Bapak kene pinten Bang?
2: Nggih, kirang langkunge 8 dasoan lah.
1: Nggih, 8 dasoan nggih. Nah niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun Mbak saranipun?
2: Nggih, anu ampun sileh nggih, ampun napa nggih. Cobi mawon kali Bio 7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat mangke pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo kan.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk-produk Upseries dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Bio 7, dobar formula, dobar khasiatnya. Bio 7.
1: Kini telah hadir Bio 7 dari Bioactiva Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, double khasiatnya. Bio 7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan tiga cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7 bekerja lebih cepat, lebih baik, memulihkan tubuh Anda. Bio 7, herbal sebenarnya. Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.
2: Digoda, digoyang dangdut Rasika,
3: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio7 dari radio. Saya mengusupi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio7, produk Abseris dari PT Unimax Power, di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Bio 7, dobel forma, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Ibu siapa ini?
3: Sri Nuryani.
2: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
3: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
2: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
3: Udah hampir 3 tahun lebih.
2: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
3: Habis 8 botol.
2: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio 7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
3: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio 7.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
5: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
6: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, betul dengan Ibu Siti?
2: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durinan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: Anda. Bio 7 herbal sebenarnya. Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasiga.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Double Perma, double kasiatnya. Bio 7.
2: Assalamualaikum, Budalmi.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terus nggih jenengan Budalmi?
3: Terus.
2: Oh nggih. Budalmi panjenengan usia pinten?
3: Sampun 61,
2: Mbak. 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
3: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak, Kabupaten Trenggalek.
2: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
3: Leres.
2: Nggih. Sampun diderita berapa lama? Derita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana atau Bu?
3: Ini sampun
2: sampun nggih. Dan terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7, niku ceritanya pripun?
3: Ceritanipun mirengaken wonten radio langsung kula copi sudah paket kali paket tidak paket sampun wonten perubahan wonten kesembuhan pemberian pun buat dan kimat-kimat malih kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
2: Angkatan berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama kedua terus dilanjut sampai saat ini dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah gitu pun karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngaten nggih. Nggih pun nek ngaten mugi tetep sehat nggih Bu nggih.
3: Nggih.
2: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
3: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
2: Nggih.
3: Terus sak mangke kagem lakon itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
2: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun kelas pinten botol?

0: rumiyin niku kula lempakne niku kan kali melas
1: mboten.
0: Sakniki dipun kula
1: pucal. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dhuwit kena digoleki nggih to, sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener pun nggih?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bile mboten keberatan. Mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin antar singkawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun, monggo.
0: Nggih. Nggih, jenengan sedaya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon, inggal-inggal tugas bioseper, supados inggal-inggal saras sakit pun.
1: Nggih, matur bantuan nggih Bu Darmi.

0: Bio 7. Dobber formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasiga.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Adalah

0: inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
1: Paring asma sinten menika, Pak?
2: Kula, Pak Jono.
1: Nggih, yuswanipun pinten?
2: 50 gangsa, Mas.
1: Saking pundi?
2: Saking Jawa Tengah Rembang.
1: Oh, Rembang.
2: Kaliori niku lho.
1: Kaliori Rembang. Ngunjuk Vitosa Madu Pahit nggih.
2: Inggih sampun.
1: Gerain apa niku?
2: Plan iki lho, sikil kula kebas, terus kaya kesemutan niku lho.
1: Oh, gringgingan ngono.
2: Gringgingan. Nggih. Petangi turu kaya kata semutin sikil kula.
1: Lha kok kata semutin?
2: Aduh kok tiba-tiba mboten semut. Gringgingan Kak. Madu Pahit niki kok kuatah sudone.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Nggih, nggih.
1: Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggih?
2: Nggih ngoten sampai waras to Mas.
1: Oh.
2: Senajan umur tuwek nek kan oleh sehat sepenting.
1: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsa kok jenengan?
2: Kula to.
1: Nggih.
2: Lah ketoke kula niki malah wong mboten purun mikir Mas.
1: Lah napa mboten purun mikir?
2: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat.
1: Nggih. Matur nuwun Pak.
2: Nggih, sami-sami Mas.
0: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madu Pahit. Vitosa Madu Pahit khasiate Sunda Langit. Sampri.
3: Selamat pagi, Ibu.
4: Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
3: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
4: Iya.
3: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
4: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya mah kronis Ibu sekarang sudah sembuh.
3: Oh.
4: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
3: Iya,
4: udah
3: ya,
4: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
5: Memang benar. Bio 7 dari Bioactiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsat, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7 herbal sebenarnya bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
6: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
7: Digoda. Digoyang Dangdut Rasika.
6: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari tanggal jenengan to ampak Soehar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun tansil tampak sehat, suarane kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek. Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan.
1: Okay.
2: Terus sekarang ini saya minum Bio 7.

0: alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
0: Telas kira-kira 5 sampai 6 botol.
1: Ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum biosaban sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya Bu nggih.
0: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
0: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
0: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
0: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
0: Pagi sama sore.
1: 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih. Cek air ngoten
0: nggih. Iya betul.
1: Cara yang berbeda sing penting waras
0: nggih.
1: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyen kan ning sendok dulu tapi mboten masalah. Buktine ya panggah waras kan ngoten nggih.
0: Alhamdulillah
1: nggih.
0: Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu, nggih?
0: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget nggih dan awak sehat ngeten nggih.
0: Alhamdulillah nggih.
1: Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
0: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio7 waras juga kados kula. Nanti kan tetap pak.
1: Nggih, alhamdulillah, nggih Bu nggih. Matur nuwun Bu Kalis.
2: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
3: Yang dipersembahkan oleh Bio7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio7.

0: jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda mengapa kita menggoyangkan tangan ketika berjalan? Saat sedang berjalan, tangan kita akan bergoyang ke depan dan ke belakang. Ini merupakan suatu insting, sama seperti anak kita yang baru lahir meski tidak diajari bisa berlari sendiri. Bahkan anak kecil yang baru belajar berjalan pun akan menggoyangkan tangannya. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan tubuh kita saat berjalan. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
2: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Inilah persembahan spesial dari 88.9 FM Rasika Pekalongan. Lagu-lagu kenangan akan hadir selama 2 jam. Inilah Goldies Memories. Magic Taxi
3: Memories. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kawan Rasika? Ya, tentu sore ini harapannya semuanya sudah ya lepas dari kesibukan, berarti menikmati istirahat, agak santai sedikit, dan kita bisa sama-sama melepaskan lelah sambil menikmati lagu-lagu lama, tentu lewat Goldies Memories dari 88.9 Rasika FM Pekalongan. Ya, mungkin agak pangling sedikit ya, suara agak sengau-sengau gimana gitu ya. Ya, kena flu gitu ya, jadi efeknya seperti ini ya. Oke, terima kasih tentunya ya ucapkan untuk kawan-kawan Rasika yang requestnya lumayan juga, cukup banyak maksudnya yang sudah ada di tangan Yos, yang nanti semuanya bakal Yos baca. Tapi sebelumnya Yos buka dulu untuk jumpa kita lewat Goldies Memories sore ini dengan satu lagu koleksi dari Krisha, Kala Cinta Menggoda.

Ya, kawan Rasika, kita menjalani hidup dan kehidupan ini ibarat kita melangkah di satu jalan. Dan tentu jalan itu tidak selalu atau tidak selamanya mulus. Kadang-kadang ada duri yang menghalang, mungkin ada ya bongkahan batu yang menghadang di tengah jalan. Itulah semua tantangan-tantangan hidup yang perlu ketangguhan dan keteguhan mental kita untuk bisa menghadapinya. Makanya tidak ada salahnya satu saat ketika kita punya orang dekat, punya teman, punya keluarga yang sedang dalam problem, kita mencoba untuk memberikan ya masukan atau katakanlah nasihat gitu ya, agar tetap tabah menghadapi cobaan. Seperti halnya yang dituturkan lewat lagu yang berikut ini yang yo sambil dari koleksi Uta Likumahua. Esok kan masih ada.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad 8 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
2: Awal lah sebelum kita mulai membuka request yang sudah Yos terima. Ya, satu hal yang merupakan anugerah yang ya dilimpahkan pada kita manusia, bahwa kita ini punya rasa untuk mencintai. Nah, inilah yang menarik babak dunia cinta, yang mana ketika perasaan itu sudah kita tautkan pada orang yang kita kasihi, dan ternyata ketika semua rasa cinta itu sudah kita curahkan, ternyata dia ya tidak bisa seperti yang diharapkan. Nah, itulah akhirnya dengan apa yang sudah sedemikian kuat dilayangkan, akhirnya harapan menjadi goyah. Ya, ketika dia hadir dalam bayangan, kemudian apalagi sampai dia meninggalkan kita, ya tentu bagaimana lagi ya. Ya, yang bijak ini menurut lagu berikut dengan apa yang menjadi pilihannya. Oke, semua terlukis di lagu berikut ya. Satu koleksi dari Grace Simon untukmu.

Ya, keputusan yang sudah kita ambil tentu tidak lepas dari konsekuensi ya. Ya, ketika kita sudah mengambil satu keputusan, kemudian kita menjalaninya, konsekuensinya tentu apa yang kita jalani itu bisa saja ya berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan dan mencapai keberhasilan. Tapi bisa saja ya tidak seperti apa yang diharapkan sehingga kita gagal untuk meraih harapan kita. Nah, ada yang memang secara moral, secara mental sudah siap. Ya, apapun yang terjadi itu adalah konsekuensi ya. Ya, mesti diterima juga. Inilah lagu dari Arkus Mirar yang ya menyangkut tadi masalah konsekuensi ya. Keberhasilan atau kegagalan. Ya, lagu

0: double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
2: Oke, kawan Rasika, segera Yos mulai untuk membuka request-request yang sudah Yos terima. Pertama, kemana dulu ini? Oke, kita baca aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Yos. Tolong di play It Must Have Been Love-nya Roxette. Salam-salamnya untuk Pak Susanto, Bu Titin, Mas Ridwan, Mama Harun, Mbak Na, Bu Reni Manesa, kemudian Bunda Elsa, kemudian Mama Rifan, Mas Jamal, Anang Sahputra, kemudian siapa lagi nih? Mas Piin, Mama Ira, Mas Arif, dan semua yang lagi dengerin Rasika. Makasih Mas Yos, sehat selalu. Oke, sama-sama, terima kasih. Alhamdulillah, sehatlah, sedikit gangguan flu gak masalah lah. Ya kita ya mesti menyadari bahwa kita ya tidak selamanya sehat, ya ada gangguan-gangguan kesehatan, itu wajar lah. Oke, ini sayang sekali tidak ditulis siapa pengirim requestnya. Tapi yang jelas, ini lagu yang beberapa waktu terakhir cukup banyak yang merequest. Malam ini pun, sore ini pun, ya juga sudah siapkan ya.

ya, satu koleksi dari Roxette yang ini merupakan ya soundtrack dari film tahun 90 ya, di mana bintangnya Julia Roberts dan Richard Gere, yang ya itu mengisahkan tentang pengusaha yang suka melawat. Ya, dia ada pendamping gitu ya, pendampingnya ya orang panggilan gitu ya. Akhirnya ya karena kedekatan yang ya berlanjut dari waktu ke waktu, ya jatuh cinta juga keduanya ya. Itulah tokohnya, yang cowok itu Edward Lewis, kemudian Vivian Ward itu yang ceweknya ya. Ya itulah sekilas tentang Pretty Woman ya, yang mana tadi yo sebutkan bahwa lagu yang sebentar lagi akan kita nikmati merupakan salah satu yang menghiasi film itu. Ya, koleksi dari Roxette, It Must Have Been Love.

Sekarang Yos ketemu dengan Pak Ridwan yang di Comal. Halo, selamat sore Pak Ridwan. Gimana? Sudah santai? Maksudnya udah semua kegiatan sementara istirahat. Break sore hari gitu ya. Oke, okay, thank you untuk requestnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Yos, apa kabar? Ya, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Ya, alhamdulillah. Mau request lagu Elehi Esok Pagi dari Ebit GAD. Salam buat Mbak Na, Pak Susanto Butitin, Maoka, Bang Maman, Mas Afif, Om Alhadi, kemudian Bunda Elsa, Bunda Reni Manesya, dan semua sajalah yang lagi monitor Asika. Spesial buat Mama Harun aja. Terima kasih Mbak Jos dari Pak Ridwan nih di Comal. Oke, sama-sama terima kasih ya. Ini lagu Ebit GAD, Elehi. Elehi itu apa ya? Semacam ratapan gitu ya. Ya, kesedihan yang diungkapkan lah gitu ya, ratapan ya. Ini lagunya memang ya terkait dengan ya rasa hati yang jatuh hati. Rasa hati jatuh hati ya pada seseorang ya. Izinkanlah ku kecup keningmu. Oke, kita nikmati saja ini yang sudah dipilih sama Pak Ridwan yang dicomal Ebit GAD, Elehi Esok Pagi.

0: Rasika FM.
1: Pak, beli garam.
2: Ini Bu.
1: Terima kasih Pak. Maaf, ini kok bukan garam Brio Dio?
2: Apa bedanya toh Bu? Kan sama aja.
3: Beda dong Pak.
1: Bu Lurah.
3: Garam beriodium bermanfaat bagi kesehatan. Sedangkan garam yang tidak mengandung yodium hanya memberikan rasa asin saja.
4: Kekurangan yodium bisa berakibat fatal. Pada janin dapat mengakibatkan cacat bawaan baik fisik maupun mental, keguguran, dan lahir mati. Pada anak dan dewasa dapat menyebabkan gondok, pertumbuhan terhambat atau kretin, gangguan mental, dan penurunan kecerdasan.
5: Tuh kan Pak, garam beriodium sangat penting untuk ibu hamil seperti saya.
3: Garam beriodium penting untuk semua keluarga.
4: Kebutuhan yodium dapat dipenuhi dengan mengonsumsi garam beriodium yang memenuhi syarat, yaitu sekurang-kurangnya 30 ppm. Kenali dan pilihlah garam beriodium sebelum membeli dan cek pada label kemasan.
2: Iya deh, sekarang saya jual garam beriodium saja agar masyarakat sehat.
3: Garam beriodium meski sakrit, manfaatnya selangit.
6: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
7: Oke, sore ini kalau ibarat perjalanan sudah start dari Wiradesa, sudah sampai Comal, ya kita teruskan ke barat lah gitu ya. Sampai sekarang di Pemalang. Ya Yos mampir di Gria Taman Agung ya di Pemalang. Ya Yos baca ini dari Gria Taman Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ratna Indayanti yang di Gria Taman Agung. Mas Yos puterin lagu Bon Jovi ya, yang judulnya Thank You For Loving Me. Ya, buat semuanya tetap sehat dan berkah, rezeki berlimpah. Matur nuwun. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ratna Indayanti. Matur suwun Mbak Ratna. Ya, ini lagu yang ya masih tentang hubungan dua insan yang saling jatuh cinta ya. Ya, merasa thank you itu kan sebuah ungkapan terima kasih ya. Ini ungkapan syukur sebetulnya kepada orang yang ya sudah selalu setia menemani. Ya harusnya begitu ya. Jadi ya itu satu barokah juga, karunia dari Yang Kuasa, sehingga dapat pendamping yang setia semacam itu ya. Oke, kita nikmati sepenuhnya koleksi Bon Jovi. Thank You For Loving Me.

selamat sore Bang Maman yang di Tirto. Terima kasih sekali untuk requestnya. Langsung just baca ini. Ya, dari Bang Maman yang di Tirto, request lagunya Semua Jadi Satu dari Malida. Salam buat Mas Sumo yang di Sawahan, buat Al Hadi, kemudian Mas Afif, Mbak Ratna, Bu Titin, Pak Susanto, Mama Nis, Mbak Na, kemudian Mbak Hera, dan semua kawan Rasika yang sore ini lagi dengerin Goldisnya Rasika Pekalongan. Ya, selamat sore semuanya, dan buat Bang Yosnya terima kasih. Ya, sama-sama Bang Maman, terima kasih. Semua jadi satu. Ya, diaduk-aduk semua jadi satu. Maksudnya yang diaduk-aduk itu apa? Ya, hidup kan penuh liku-liku gitu ya. Yang namanya dua sisi itu kadang silih berganti ya. Ada ya kadang canda tawa, kadang-kadang ada ya apa ya, ya larut dalam kesedihan merana, kemudian muncul rasa benci, rasa rindu juga ada. Ya itu semua yang jadi satu ya, perasaan itu semua yang akhirnya bisa dipingkai dari dalam sebuah kenangan yang ya tentunya tidak mudah untuk dilupakan. Oke, ini dia lagunya yang sudah dipilih sama Bang Maman, koleksi Malida, Semua Jadi Satu.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan.
2: Kejutan? Nanti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
2: Gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
5: Ya, sebelum Yos baca untuk request yang berikut, Yos woro-woro lagi. Yos, siapa saja yang pingin request lagu lama, lagu nostalgia koleksi dari lagu Indonesia maupun Barat, silakan. Gampang sekali ya. Tinggal ketik saja, pakai SMS bisa, pakai WA juga bisa. Anda kirim untuk request Anda ke nomor 0856 4773 1111, ya. Yos ulang, 0856 4773 1111. Ya, sore ini ngetik dikirim berarti ya minggu sore depan baru Yos baca. Oke, gitu kan. Halo, selamat malam ini yang di Rosel ya, Rogoselo, tepatnya di Sawahan. Assalamualaikum Bang Yos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumo di Sawahan Rosel hadir kembali nih. Oke, request lagunya Celine Dion, The Power of Love. Salam-salamnya buat Mbak Na, Pak Susanto, Ibu Titin, Pak Ridwan, Bu Reni Manesa, Mbak Ilarva, dan semuanya ajalah penikmat Goldies Memories tanpa terkecuali. Buat Bang Yosnya, matur suwun.

Semoga sehat berkah selalu. Amin. Ya, terima kasih doanya. Ya, lagunya, wah ini The Power of Love, sebuah kekuatannya, tenaga yang luar biasa dari cinta. Cinta itu bisa ya sekuat itu ya. Bagaimana tidak ya? Misalkan saja karena cinta mungkin ya, mungkin medan itu berat, tapi tetap saja bisa dikalahkan dengan kekuatan cinta ya. Diterjang juga medan itu ya. Misalnya ada lintasan yang menakutkan, tapi karena ada kekuatan cinta ya, dilibas saja itu. Oke, langsung ke lagunya pilihan Mas Sumo yang disawahan Rogo Selo ya. Celine Dion, The Power of

Ya, masih ada beberapa request lagi. Dan ya, giliran yang kali ini Yos baca. Ya, dari Kebagusan ya. Assalamualaikum Mas Yos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Wah, Kebagusan masih rada panas ini. Tapi ya lumayan, anginnya cukup kencang. Hawanya bisa agak dingin. Dan inilah ya khas dari tanda musim apa ya namanya gitu. Ya, ada istilah Jawa juga musim apalah. Mas Yos, mekarnya bunga-bunga mangga ini rasanya juga ya pertanda bakal akan datang musim mangga, mangga berbuah. Oh ya, kabarnya masih tetap baik dan sehat selalu kan Mas Yos ya? Ya alhamdulillah ya, walaupun sedikit agak sengau gitu ya akibat flu ya. Ya, mudah-mudahan dari Kebagusan Bapak Susanto Ibu Titin ya bisa menyertai Mas Yos dan sore ini minta lagu dari Eli Sunaria, Hayal dan Tangis. Salam buat Mas Ridwan, Mama Arun, kemudian Mbak Nah. Lantas siapa lagi? Mbak Nah sudah, Ma Oka, Bunda Reni, Bunda Elsa, Mama Nis, kemudian Mas Sumo, Mas Maman, Mbak Uci Sumarni, Mbak Ratna Indayanti, Pak Fauzan, Pak Zenuri, Mas Afif, Mas Tony Didoro. Ya, salam kenal Mas Tony ya. Kemudian untuk Mas Yosnya, terima kasih dan sehat selalu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kembali untuk yang di Kebagusan ya. Bapak Susanto, Ibu Titin. Lagunya Hayal dan Tangis ya, betul ya. Hayal dan Tangis, Eli Sunaria ya. Jauh ku berjalan menempuh kegelapan dalam menyusuri hidup di tengah-tengah penderitaan. Oke, langsung ke lagunya. Ya, koleksi Eli Sunaria. Hayal dan Tangis.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
3: Ya, masih berlanjut kebersamaan kita sore ini tentu lewat Goldies Memories dari 88.9 Rasika FM Pekalongan. Ya, bareng saya Yos Mahendra. Dan ya, kita bakal lanjutkan lagi untuk membaca request ini yang masih sisa beberapa lagi ya. Oke, ini ya sedih ragu ini, yang kemarin udah kebaca apa belum ya? Assalamualaikum, kawan Rasika. Bang Yos juga, oke, waalaikumsalam. Aku Alex, si lupa pulang yang di Kauman Wiradesa nih. Ya, dengar lagu di Goldies Memories di Rasika ini rasanya kembali ke zaman dulu. Ya, aku mau minta lagu Mariah Carey, My All. Lagu ini mengingatkan aku waktu muda. Tolong diputarin ini ya Bang Yos ya. Salamnya untuk istriku dan anak-anak dan seluruh pendengar Goldies Memories. Spesial buat Bang Yosnya, moga sukses selalu. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Mas Alex yang di Kauman Wiradesa ya. Ya, kalau kemarin sudah berarti ya bonus lah ini dimunculin lagi ya. Satu lagu dari Mariah Carey. Ini dia, My All.

Oke, sekarang Yos ketemu sama Riri apa Lili nih? Oh iya, Rere ya, Rere Sipit yang di Comal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Oke, sore juga. Salam kenal dari Rere Sipit yang di Comal. Mau minta lagu punya Titi DJ yang judulnya Galau. Terima kasih Bang Yos. Oke, sama-sama. Terima kasih. Ya, Titi Dwijayati. Galau. Galau satu perasaan. Ya, ada kebimbangan juga di situ ya. Ragu-ragu, bimbang. Ya, resah, gelisah. Itulah galau ya. Oke, sudah siap untuk Mbak Rere yang di Comal ya, Rere Sipit.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...8,9 FM. Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.

Halo, selamat sore Mas Afif yang di Tegal Sari Ambel Gading. Terima kasih Mas untuk requestnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyong Afif di Tegal Sari Ambel Gading. Mas Yos minta tolong buka gudang lagunya yang dirasika. Ambilin tuh lagu dari Fun Factory yang judulnya I Love You. Ya, buat semuanya saja, salam semangat dan sehat yang di Rusia ya, ruang siar semangat juga dan berkah. Nuun, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Gudangnya dibuka ya. Gudang lagu berarti diskotik gitu ya. Oke, Fun Factory ini kelompok asal Jerman ya. Ya, lagunya cakep juga ini. Kita nikmati pilihan dari Mas Afif ya. Fun Factory lewat I Love You.

Ya, kawan Rasika, setelah kita menikmati Fun Factory yang dari Jerman, Yos jadi ingat ya, bahwa ada seorang vokalis wanita kita yang pernah tinggal di Jerman karena mengikuti sang ayah yang menjadi diplomat. Kemudian memang di sana ya, di karir musiknya, di mana sempat merilis satu single dengan label RCA ya, RCA Record di Hamburg, Jerman. Dialah Vina Panduwinata yang sore ini ya pilih lewat satu lagunya, September Ceria.

0: Rasika FM.
1: Pak, beli garam.
2: Ini Bu.
1: Terima kasih Pak. Maaf, ini kok bukan garam beriodium?
2: Apa bedanya toh Bu? Kan sama aja.
3: Beda dong Pak.
1: Bulurah.
3: Garam beriodium bermanfaat bagi kesehatan, sedangkan garam yang tidak mengandung

0: Yodium hanya memberikan rasa asin saja.
1: Kekurangan yodium bisa berakibat fatal. Pada janin dapat mengakibatkan cacat bawaan baik fisik maupun mental, keguguran, dan lahir mati. Pada anak dan dewasa dapat menyebabkan gondok, pertumbuhan terhambat atau kretin, gangguan mental, dan penurunan kecerdasan.
2: Tuh kan, Pak, garam beriodium sangat penting untuk ibu hamil seperti saya.
0: Garam beriodium penting untuk semua keluarga.
1: Kebutuhan yodium dapat dipenuhi dengan mengonsumsi garam beriodium. Kenali dan pilihlah garam beriodium sebelum membeli dan cek pada label kemasan.
3: Iya deh, sekarang saya jual garam beriodium saja agar masyarakat sehat.
0: Garam beriodium meski saklit, manfaatnya selangit.
4: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
2: Oke, sekarang kita kembali ke koleksi lagu mancah. Yos, ya buka-buka akhirnya ketemu juga dengan Colin Ray, ya seorang musisi asal Amerika yang ya lewat satu lagunya Yos tertarik juga karena ini melukiskan tentang kekuatan cinta yang sejati, yang mana kekuatan itu mampu mengubah hidup dan mampu yang menumbuhkan rasa syukur yang mendalam. Ya karena apa? Karena ya diri ini dicintai oleh seseorang dan akhirnya muncul kesadaran bahwa cinta itu adalah harta paling berharga. Oke, itulah yang terjadi dalam hidup ya. Makanya Yos pilih lagu ini, sekali lagi ini koleksi dari Colin Ray.

Ya, sekarang kita kembali ke lagu Bersada. Ini lagu lama yang Yos yakin kalau kalangan old dulu termasuk juga pencinta dan suka ya dengan lagu yang satu ini ya. Koleksi dari Christine Natalina Panjaitannya. Kalau sedih, kalau kau berduka, pokoknya jangan simpan tangismu, judul lagunya ya. Masalahnya memang ya, yang namanya tangis itu

Dan merupakan ekspresi seseorang, dan ini menjadi satu cara yang normal dari tubuh manusia untuk melepaskan rasa sedih, mungkin dia stres atau tegang. Dan ternyata kalau secara kesehatan, yang namanya menangis itu punya manfaat ya. Bisa mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan air matanya itu bisa membersihkan mata ternyata. Itulah, benar juga berarti kata Christine ya, lewat lagu yang berikut ini ya. Jangan simpan tangismu.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
5: Ya, kawan Rasika, memang salah satu yang menjadi katakanlah sikap dari seseorang memang tidak hanya sekedar apa yang mungkin sikap itu dilontarkan lewat ungkapan atau ucapan, tetapi biasanya ada juga ya batu ujian yang untuk membuktikan bagaimana dengan ucapannya itu, ya. Makanya ya, kalau misalnya kita dengan pasangan menyatakan setia, ya tentu harus teruji juga gitu ya. Berarti di depan di belakang ya tetap gak ada sesuatu yang ditutup-tutupi, yang disembunyikan, ya. Oke. Sekarang satu koleksi dari Rafika Duri juga sudah saya siapkan di Goldies Memory Rasika FM Pekalongan sore ini. Dan ya, untuk yang Ahad atau Minggu sore depan pingin gabung, pingin request lagu, ya sekarang buruan saja untuk diketik SMS ataupun WA. Anda kirim ke 0856 4773 1111. 0856 4773 1111. Oke, Yos Tugu. Dan sekarang ya, tadi lagu yang sudah Yos sebut, koleksi dari Rafika Duri.

Oke, kawan Narsika sore ini lewat Goldies Memories, Hios juga sudah siapkan satu lagu duet ya, dari duo, berarti duet dari dua penyanyi ini asal Belanda. Tapi konon keduanya memang memiliki latar belakang keturunan Indonesia, jadi Indo-Belanda gitu ya. Ya, kita maklum juga sih ya, kan lama juga katakanlah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang dijajah Belanda. Bisa jadi ya asimilasi itu ya, ya persilangan, sehingga ya tadi menurunkan generasi baru yang melupakan blasteran gitu ya. Oke, Rosie and Andres sekarang lewat lagunya

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan FM Rasika Pekalongan, mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
5: Ya, seperti yang di depan tadi ya, jauh di depan tadi Yos menyinggung tentang sebuah konsekuensi dari sebuah keputusan yang sudah diambil. Tentu ini ada konsekuensi, ya paling tidak dua hal, yaitu berhasil dan gagal ya. Makanya ketika hubungan sudah dijalin, bisa jadi ya terjadi, ya jatuh bangkit lagi, bisa jadi seperti itu ya. Tapi kalau yang namanya udah jodoh ya tetap berlanjut juga ya.

Dilukiskan lewat lagu yang berikut yang sudah saya siapkan untuk Anda di Goldies Memories Rasik FM Pekalongan ya. Bimbo lewat perjalanan cinta.

Ya, sekarang jarum jam sudah menunjukkan angka di mana Goldies Memories dari Rasik FM Mekalan sore ini harus segera diakhiri. Ya, tentu dari saya Yos Maindra mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan. Minggu sore depan kita bisa ketemu lagi dalam suasana yang lebih mengasihkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda bahwa kucing mempunyai daya pendengaran yang luar biasa? Telinga kucing mempunyai 30 otot yang mengendalikan bagian luar telinganya, sedangkan manusia hanya mempunyai 6 otot. Otot-otot pada telinga kucing dapat berputar 180 derajat, hingga ia dapat mendengar dari segala arah tanpa harus menggerakkan kepalanya. Tahukah Anda bahwa angka-angka dari dua sisi dadu yang saling berseberangan berjumlah 7? Tahukah Anda bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yaitu dengan lebih dari 17.508 pulau?
1: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: anaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Iki Bu, dipancet karo TV ben turune kaya pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune kaya kiye barange. Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa

0: tanpa bayangan, Guru.
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
0: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
3: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Bagaimana? Masih mau menyanyi lagi?
1: Mau.
0: Oke. Masih bisa tertib dan sopan?
1: Bisa.
0: Oke, ayo kembali kita menyanyi. Sudah siap semuanya?

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Saatnya sholat maghrib.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad 8 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Ahad Kedua, pada hari Ahad pagi 23 Agustus 2026 pukul 7 pagi sampai dengan selesai di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99, Surabaya. Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu 28 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda apakah benar ada stroberi dalam susu rasa stroberi? Buah-buahan yang memiliki kandungan vitamin C paling tinggi adalah stroberi. Komposisinya 100 mg per 100 gram stroberi. Jumlah vitamin C-nya 2 kali lebih banyak dari jeruk. Bila makan 5 sampai dengan 6 per hari, sama saja telah memenuhi kebutuhan vitamin C per hari, yaitu 50 mg. Lebih baik lagi kalau makan bersama susu atau krim. Susu atau krim mengurangi rasa asam stroberi dan memenuhi gizi yang kurang pada stroberi, yaitu lemak dan protein. Dan tahukah Anda mengapa vitamin C rasanya masam? Suplemen vitamin C yang biasa kita minum pasti juga mengandung vitamin C. Nama resmi vitamin C adalah ascorbic acid. Dan dari namanya, kita bisa tahu rasa masamnya. Vitamin C bersifat larut dalam air dan akan keluar bersama urin, karena itu lebih baik dikonsumsi sebelum tidur. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV, ben turune koyo pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng
1: to ki, jare promo. Kok metune koyo kiye barange. Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentum, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik. Dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi. Dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM. Karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad, 8 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

0: pengobatan tradisional Duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
1: Pengobatan tradisional Duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asman dikombinasikan dengan ramuan herbal dengan biaya ringan tanpa efek samping. Kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
0: Di pengobatan Duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kecanan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah obatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
2: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
3: Jam 7 pagi, waktu dirasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Bupati Semarang Ngesti Nugraha melantik 108 pejabat struktural dan 17 pejabat fungsional di lingkungan Pemkab Semarang. Pelantikan merupakan bagian dari mutasi, promosi, serta pengisian jabatan kosong di sejumlah OPD. Ngesti tegaskan, mutasi dan promosi dilakukan sebagai evaluasi kinerja dan juga anggaran organisasi agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Pihaknya juga memastikan proses ini dilakukan secara profesional tanpa praktek jual-beli jabatan.
2: Saat ini media sosial juga cukup tajam. Maka kami minta kepada semua ASN untuk melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangnya berlaku. Yang utama yang kami tekankan juga bahwa mutasi dan promosi PNS di Kabupaten Semarang tidak ada jual beli jabatan. Ini yang perlu ditekankan juga kepada semua pihak dan masyarakat. Dan juga kami berpesan wanti-wanti jangan sampai terpengaruh kepada judi online. Karena biasanya kalau nanti sudah terkena judi online, kemudian dampaknya nanti akan menjual barang-barang, kemudian juga larinya ke pinjaman online, kemudian bisa keluarga nanti akan retak atau cerai.
1: Saat ini Pemkab Semarang masih memiliki 35 jabatan struktural yang kosong dan ditargetkan seluruhnya akan terisi pada tahun ini melalui mekanisme yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendorong percepatan penarikan pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Pelaksana tugas Bupati Pekalongan, Sukirman, menginstruksikan konsolidasi hingga tingkat desa, RT, dan RW agar target penerimaan pajak bisa tercapai. Selain itu, seluruh OPD diminta aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar pajak kendaraan. Menurut Sukirman, kelancaran pembayaran pajak akan berdampak langsung pada pembangunan jalan dan juga peningkatan fasilitas publik di Kabupaten Pekalongan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Ashar.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.